apa cocok. Nafsan sa osuru kwa apa sisu kwa apa. Kuma ya. Jadi nyina apa tu mata ceramah nyina apa yang mukaku.